Asesoratei sorobi depor ma bai resep se resep mung nor kana bai kian. Padi seng tabu kana layane elem kereng pandani salai mani koglam panda.

0: FM 80. Kurumbaika Sarasapoin Dok Megar ZFM Ujunta Khanai Tongnani Khani Takuk Dai Buksuno Lam Sugo Elim Karanga Pandawo Dai Belai Belai Khana Hambai Maro Ajora Noroka Kokborok FM Ujunta Na Khanai Tongmani Bagai 101.6 Megar FM Ujunta Na Noroka Tavuk Tune Khai Khanai Tongu Dini Elim Karanga Pandani Bagai Yang Faisok Bajak Melagor Amsaini Siligati kami, fasing fasok bajak. Fia siligati kami yang tay melagor asik kebangle haksal ongsugya. Abon bagi tini koraksa takuk na ngoro rutubi shopekya. Kanaka bini mung sinumung nahar ka pulya. Belakeno resap na kurung resap na bumusung zago tay resap ibu tongo kebang ma resap mung rono bobo record kaya ane kenau. Abon bagi tini yang alam kereng pando yang fasing fasok bajak bini korang na norong na kenar nan bagi. Padahal hingga senglai sena alam kereng panda hai na hai nor ni bagai tini khanai tongdi bela belakan hambaya wazora khanai tong mani bagai logi tongdi enje khai di paya sak zora thangna yang bini loi kok sauna nor kha khanai tongdi khanai manane bini ekabang ma lang mani kothamarong no lamsuk lai na bono kok brok FM ujen to alam kereng panda o takung nang lamsuk sini kok brok FM ujen to ni alam kereng panda o bahai tong sakri dunung
1: kaham
0: kaham no kaham no ni sagarga do sinumung nanai mung tamung khanini
1: ani bu mung khane pralat jomatia
0: pralat jomatia pralat mung kisa juda samnar khani no mung
1: bo khane ani amani bsei ani yongri kai khata
0: nini amani bsei nini amani bsei ke tabu tam klai khabo
1: ani yongri khata
0: nor ke yongri huna bono nini amani bsei ngan ke nini amani bini amani buma heda Nini amani nana. Ngangke sengga ka bun ma kotor khni nu. Nor ke yong bre. Doko kre prola da belai mung khna to nor ni o kami o khoro gus borok tong na nok nu khorok.
1: Sini yang 270.
0: 270 pa nong ne paisi. Omo to bag lai jak nong nobo.
1: Kami ke ta aro kami ka san sogri thamsa ta.
0: Chaudhuri thamsa.
1: On chang ke pochim ayang purban purbo alka to.
0: Nor ga sai sung khoro gus.
1: Kene.
0: Korong ni, selamang.
1: Selamang.
0: Tapi beri rokok sebun kiri. Okay, ni maaf asong tu datang kosa.
1: Tung.
0: Tapi naga sab sab tung.
1: Tapi naga ama betung, babu tung. Okay. Ani payung to, dini datang ke Delhi wo, bo Arab boleh bersatu itu kita.
0: Oh, tam kaise boke?
1: Bo orang wo, engineer mau bayar kat engineer ta.
0: Nung okra.
1: Ang okra. Nung apa ilang tong mani

0: Ama duet song
1: Senam
0: kleine
1: dah. Oh, kena toka. Abu bawa. Oh, rasa mungu bunyi ni korang belai belai kena matching tay kena tok suka belai kena. Ambai om hai rasa bi kena ramen bagi tak kuka prolat. Bahai neng bopti rasa muruk kapan kuka rasa. Hano lobby dah na suri mani dah na hamzak lay mani na
0: Roman
1: mall.
0: song tui.
1: Romantic, jadi hamzak mani rasa muruk
0: Ah.
1: kapan kuka rasa bu. Abah rasa muruk kapan kuka hamzak bu. Kita tiupra kok baru rasa mana ni? Bisa kita sambil korang neng jatuh sulah hamzak kuka.
0: Jatuh ni saya tabok zora ya, hemat dokumen nang mana tabzak kupta.
1: Tapi bukuk sungai yang tiga sam ni no sajak.
0: Sonjita.
1: Sonjita ni. Do, apa tu kaham kok? Tapi kok baru sing dah nang resamu resap na Hindi rok rada resap
0: Hindi
1: wajib.
0: rok bersau, enggak Bangla bersap ta.
1: Hindi ke nang sam ni resamu jatun sila kena tok zak.
0: Kumar Sanu.
1: Kumar Sanu. Yang beri ron ke?
0: Beri dong nih kayak Olga Yagni.
1: Kumar Sanu bay alkayak ni. Kita belai belai popular baru koron ni resap kan ke? Kumar Sanu ni baru resamu nang jatun sila kena tok zak.
0: Boni kene asiki film dong no bisa yang choice kayak ta. Nazar ke samane.
1: Arasamuro.
0: Matirap.
1: Rada rasa apa kawasan sekarang Hindi rasa mana nggak stage rogo tengah perform rogo dek mak kaya.
0: Kelainan ha, angkat tahu dari lo ke tahu saya bang muito tong ya ta, no betul no ang rasa kupta,
1: Boro samu rasa apa asik ini.
0: asik ni rumah,
1: Boro samu asik ini.
0: tu nazar ke samane jigar ke pas sama ni lah,
1: Kisah khanare di mana usaha bangga kaya.
0: bus kang pilihan ni stand.